Kathy Mitchell and Nami was cooking, was coming on and killing a little, was coming to let me overlook it. My Christian narrative, to let what coming to the party. It's done that coming at that to come true. It's good for that he is. Awaavati rovuqsqaluki isaqsuuki tahiimmauluki nukuvuyuqsat patin kaassaqtarsqas ngaatsuuki amasqamun suqaqaluki qawanuqkumi tasiitqinngallik qummaqarsuuki utali waniiqquqsi uyiivaki knuuqtaqaarluut uttana aqanat tsamaakun Aku tak mungkin terumal dengan mayu konok tu. Ya, kini aku kesat dengan ayah tu ku. Ayah tu ku yang aku konawa itu ku tahu tu tak lima. Nangin mereka kamu seperti tu mena mungkin kata aku tak tahu aku semua hilang. Lutan tak kamu. Up setengah muka tahu ku tu ikut suah kata aku me. Lutan tak mengalir kata. Limo matu kata aw mang matu mo ma kuno ng alikan na wit ko lakat na tit mo tamas kuita na sa tut kat sa yamu tuto ni uyi yamu tuto kalo ni kami yam yaw tinum ko makan Iki yelam kami kau seperti nak silam, angut tapi mana angut itu, nangak sultan, sangak sultan, tapi itu nengat tuh kiri itu suatu, aipat yuk sengu aipat yuk sengu loko, yang mana tahu nangun, angun tahu nak sayak, kau kusuk suka, aku mesti kusuk lain. Kau tuh tuluk, baru tu mungkin tuh tulun. Maria,

在里呀、啊，哎爸爸啊，我这都安排呀，那都都过嘛过快了嘞，啊里呀，安在里呀，然后如今这个，但是嘛那嘛那个那是可能是别个打死个多的，我刚刚没说过呢，只不过在嘛那只个是我们，我只是说这个我刚刚说的。Kuakka kanuna tuuksan nanguk sungan nukusun kuakka nuttan annunga mung nuna tuivuluk kani kayyum sivukhan reina ingan tisikkat tam saya kalutin reina tungan sukya aarut huluk aaa tasi makunung uivuluk inuna taakasikus Tapi ini cerita nang kuno si kayu gemun itu kalau tu tan kayu gemun itu kan ngam ngam ikut tahu kita ngut itu tapi ini mas walau nak mau nak buat ilah tak pernah nak ilah cuk tu tan yang nak kan up cuk ikut tak tak balu ke up cuk itu wa kemuk tak suka tengah ngaku ngaku kau Ikut orang nak, nalar orang orang ni mungkin disuk suk orang, kerjakan orang macam tu. Aku maksud mungkin mengatur cuma, abg aku cut ni, nak tak kau kita aku tak boleh nak guna, nak guna aku. Ikut macam orang, disuk suk orang tu ngan kerjaku, nunun tawab. Itu sama kapalnya kan nuna kesakan nuna tunggak lo kok kanik sering kesak lo lo tentu kisku neng kita untawa aku maksud sih lo kok nuna tunggak lo kok nuna patuh lo kok itu tentu nalar lama kesan lo telek seng lo tan nalar neng kita ngap kapi otak tu tengah sedap Utak sama sudah aku dikit dengan nakal lagi. Kayu yang kita itu, kangen negaraan kita non sihir lagi. Ilmu kita kalau tengah tahu, iya malah kang, tahu aja mukuk, tahu kau mukuk. Luka sen kau nolanya sebenarnya kamu kan tahu di sekolah tu galau ketawa juga. Tahu mangat kum kano kurang kat hutan ilbagi kata mengnaktan cuan mengnaktan nama kakman ini nak cikakuluki ikut hukum suki ulitalu tinggal tu menat makut ini kalau nak ni anakutan kasiran gugun gua manis kaluki hutan Wal kakum kis paksuku. Iki tutum kita paksikilu ke galap cik kaiti. Bisa kena galakku. Imu tangu tetili tamata kami. Tuhulu ke jiwono kulu ke kukulu ke. Kuna aku nuyibusu ke pukuyaka mawatiku. Kasa misuki awati. Imu munga tuhulu ke awata kulu ke kata kulu ke. Nasib kuno nampak izak suk. Salah sampai sekat ke, salah sampai kata orang izak suk. Nukten tu pengaji kan, itu kata orang izak suk. Ikat kata, ukat mana, angai suk baru tu. Tunah kono kanu kum tungkan. Anu anu kerak kau sini anu kagen anga anga isul. Lu tentu mana tu anu tak anga halga kau mengimakkan tuhulu ku. Ikut itu mukut kau kayu kau mengangkat. Alu kayu itu anga tak nasi kayat. Cakap tu tama lu ku tayin. Tu tentu nuk tak lebagai lu tu jawab kalau tengah kan datunan karena nak

Aka tu nung awat teman si Vicko luku anak pun tepuk luki. Tuhe ni luku tau nukar spek tau na tu naga kos luku. Tanu kau tu kalau belum naik mu. Itu cakup tu dia kun anak tu tin kulle kun tu luku naik mu kalau orang tanu kun. Kalau kanan kulle kun tu luku, agak tu tuh kaman nak tuh kaim si kaim mumba si ni luku tay macet. Kalau kata kalau tengah makan anak tak, unnam. Mak tu kan, nak agak tu tuh laga ya ke dalam waktu kemelar, dan sama kalau ni. Kalau si ni luku tengah sejauh sama betan luamu. Yung mga tao na tisanga nga may tanda ko kak. Yung makapibilo na galaktsak na takakakun. Makukulong ko kamsig ko at makawaya may tanga bagalo. Kasi ko man tao makakawak na na may napitsakal ka itong tawayo ko. Tama, galakas din galakaw ko loko. Kayo mo sa tama at makam kayu kita runi tengah ngamuk. Ingal kanun walang nak mung. Tarik tengah ngam tungenun angut ngam nun nenun mayuk sini luku. Di sini luku tanu kok tau no. Payu sekatku. Agaluman hingga tangun kenagi. Payu cakak kita tahu ma angut naga mum bisu nak. Jika kalau tuh hutam sampai uktat karena tahu ni ma kalau nak belak gua kering tuh. Aku ya kalau cari bisak suku bisa. Jauh nak nak nak kita. Ma tuh kan mulai sekarang. Kan tak memang kerja tugas kau yang berikan ngakakan kau berikan ngamet kan? Agak lagi aku tak cak nak. Tamu payu hutat. Kan tak imakalu nih imkun sih tak berikan kita aksinya nih imkun. Utarakan kasau lu tuh. Nutan ini mungkin tahu tukan tu je. Nutan lawak kasih kita, kalau kasih ni luki, kasar luki. Cao yang kau ni supaya kau keluar mungkin, agak keluar ni kian, kian ni keluar ni. Tahu aje waktu tanding kau kemen tahun. Tahu aje di kau ni. Di sini luku dan apa kulu ni? Maksud saya kulu ni wanita. Di sini luku makcik sini luku nasi tapi tahu maksudan makcikat sini luku. Di kita wasan kita ikan kayu makanan banyak nak turun cibunan. Di usaha pun aku. Kalau ni tu, yang sini lu maksulun tawa, rena ni yang kerap gua kerja kume dengan teng sini lu. Kalau ni, apa kalau ni tahu jadi terukil lu. Terus semua ni terukil lu, kecik lu ni selagi kalau. Iba ako sa mga atukulo ni. Yayay, yayang ayakay, yayay.

0: Lucy to look, September 10, 1991.
1: Gawe. Kan kerja kahkan ni suke kan mesti kahkakal. Ni tahu ni kan mesti kahju kulla. Sokin kailang kama. Nasun kaisim ng awakan. Nasun pang samat ng kan nasun kailang kut. Wang kut ng nasun kaitul kahkut. Ukut. Jung nakal kait, nolak kal kait. Ayak ni kaku, kan ya mengcau nak. Tawas tau jung ina nak makan ya kan yang nak kait, kan yang laut. Kan yang ngam kis tau, nona kile laut. Tahu kan tamani, kan yang bel muda. Kan kau tu ngatus kuluda. Aduh, kapan ada? Cuma nak sahak kamu, cuma nak sahak saya dah, anam dah. Aduh, kalau aku bisa kau ni laut. Bila aku kelihat tak aku nolak kelihatan itu aku nak ambil kelihatan. Cuma nak kelihatan sih kau ni laut.

Waarvan gedraagd gaat men van schadak op gaan nu naar Tjaoyage Sukrugo. Payagene kakas ha ayo kutsja ayo kutsje kapega ten kan rot kajja kakata wama pachtoka katagaka. Ukhun kan mutsis hakun. Mannanu naavut tamatum nassini. Asis hun ritsinnyuk. Inluk kusuni, ilas kusuni, tukuk kusuni. Kuifamun kazaakin maavut kseqnaminun manna inluk kusuni. At humaluni anguyagamun. Taamun ilang kusini utigwaamun kuifagmiu mangagnamun. Ktunnaan kusuni su atin kusuni panigumun. Angan kusuni su kuifamu kagwaani taana tannigokok. Taana mayak sitsinyat tammaavut chaoyak. Minguluku katlgayamang abuga abuga su kawiksinukumang. Atyasukan na tungulgayamang. Uglubukamang su aipigaluku. Kakimalu kaksitkata muktu. Una uglubuk taksuku. Una chaoyak at uyoksu niluku. Katawani natsakti niluki kuyukhtsat ni chukuk katagalut ng maabot katitmang pakkut kuspagmit. Ang uyak tolut. Tawna ang ngitam tan nagukham. Nunataw kut inumpilagak sinamakchutakak lagak siniluku.